Bisula diyo kusula mwebio mlebe wabili. Okosa kwa tansezenja ula. Okubukinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu. Emu munana muenda. Munana muenda munana. Oba kunoti musamfu musamfu nya. Muenda noti noti. Musamfu satu nya. Mwabafe kampale ntabla ya mitualo mukaga. Atabafe masako mutualo gumu. Ngabi cheki kedua. Bugoma babu safaris. Chigeno kumina kubugoma sanibiche kalangala. Okufanga kumina mukaga paka kumina munano gwe kumi.